0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Yeah, 89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Rock and Breakfast hadir ke tengah ruang dengar Anda, The Spirit of Radio from Ras. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk suasana pagi hari ini ya. Dan sesaat lagi juga akan hadir sedetan single-single dari belantika musik Indonesia. Mohon bersabar dulu yang pasti masih bareng Medis hingga jam 9 pagi nanti ya. Dan inilah dia persembahan terakhir untuk single-single dari mancanegara. Semangat semuanya, Hela Gendewe kembali.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu
2: jadi... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.582.
0: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Yeah, 89,4 FM Suara Semeri, pecinta Suara Semeri. Rock and Breakfast masih hadir beberapa menit ke depan ya dengan seretan single-single dari Bantika Musik Indonesia. Semangat pagi semuanya. Tatkala masih menggeluti rangkaian aktivitas ya yang belum sempat tersenggol tadi ada siapa nih? Patut Rai Sumardinata. Oke, mudah-mudahan semangat ya. Patut untuk rangkaian aktivitasnya. Halo lagi on the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan baik pecinta Suara Suneri, kembali satu informasi menghadirkan perayaan Hari Raya Galungan 2026 di Desa Wisata Penglipuran Kecamatan Bangli, Bali berlangsung dengan suasana yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kawasan desa adat yang biasanya tampak semarak dengan deretan penjor yang menghiasi setiap sudut lingkungan kali ini terlihat lebih sederhana karena warga tidak melakukan pemasangan penjor. Ya, keputusan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada salah satu warga desa Penglipuran yang telah berpulang. Selain itu, keluarga yang ditinggalkan masih berada dalam suasana kedukaan, sehingga masyarakat sepakat untuk menunjukkan rasa empati melalui sikap sederhana, namun penuh dengan makna. Manajer Desa Wisata Penglipuran Iwayan Sumiarse pada hari Senin kemarin mengatakan keputusan tidak memasang penjor bukan semata-mata berkaitan dengan perayaan, melainkan merupakan bagian dari nilai adat dan kebersamaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Adat Penglipuran. Menurutnya, masyarakat Penglipuran memiliki prinsip bahwa kehidupan sosial selalu berjalan dalam keseimbangan antara suka dan duka. Ketika salah satu warga mengalami kedukaan, seluruh masyarakat ikut merasakan dan memberikan penghormatan. Dan ia menjelaskan tidak dipasangnya penjor tidak mengurangi makna dan kesakralan Hari Raya Galungan bagi masyarakat. Sebab inti dari perayaan Galungan tetap dijalankan dengan penuh keyakinan dan ketulusan, sementara penghormatan kepada keluarga yang sedang berduka menjadi bagian dari penerapan nilai kemanusiaan dalam kehidupan adat. Di Desa Penglipuran selama ini dikenal sebagai salah satu desa wisata yang mampu mempertahankan adat, budaya, serta tata kehidupan masyarakat secara turun-temurun. Tidak hanya menawarkan keindahan lingkungan yang tertata, desa ini juga menjadi contoh bagaimana nilai-nilai kebersamaan masih kuat dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Iwayan Sumiarse menambahkan keputusan tersebut mencerminkan bahwa pelestarian budaya bukan hanya tentang menjaga bentuk tradisi secara fisik, tetapi juga mempertahankan nilai yang terkandung di dalamnya. Sikap saling menghormati, gotong royong, dan kepedulian sosial menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Penglipuran. Dan dengan adanya keputusan tersebut, suasana Galungan di Desa Penglipuran tahun ini menjadi pengingat bahwa nilai budaya tidak hanya terlihat dari kemeriahan perayaan, tetapi juga dari sikap masyarakat dalam menjaga keharmonisan, menghormati sesama, serta mengutamakan rasa kebersamaan dalam setiap kondisi.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Mei tuntaskan sampai di sini untuk Rock and Breakfast ya. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana seperti biasa di interval 9. Kita akan kembali bersama dalam program Intips, Informasi dan Tips. Tetap setia di sini ya, hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

Ya, 89,4 FM Suara Sunary masih dari lantai 2 kawasan Wilayah Pratman 284 dan Pasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sunary. Semangat bareng Mei Antari di sini. Kali ini Mei hadir untuk intips ya, informasi dan tips. 2 jam ke depan hingga jam 11 siang silakan atensi melalui via Facebook Suara Sunary dan WhatsApp kami di 087 773 331896.

Ya, 89,4 FM, suara Suneri, pecinta suara Suneri. Kole-kolenya kita pending dulu sebentar, boleh ya? Pokoknya semangat semua, tatkala menggeluti berbagai rangkaian aktivitas ya. Pastinya suasananya super sibuk ya untuk hari ini, terkhususnya bagi umat Hindu Sedharma yang besok akan menyongsong perayaan Hari Raya Galungan ya. Mungkin ada yang sudah pasang penjor, dari kemarin juga sudah ya. Oke, hari ini mungkin juga ada yang apa ya, bikin santapan atau mungkin melawar, ngelawar. Oke, pokoknya semangat semua segala aktivitas Anda. Apapun itu semoga berjalan dengan lancar ya. Yang menikmati suasana liburan juga semoga menyenangkan. Tetap semangat juga untuk rangkaian aktivitas yang lagi beraktivitas di kantor masing-masing ya. Nah, kalau untuk yang lagi on the way gimana? So, pasti harus tetap semangat juga ya. Senantiasa selalu tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda.

Oke, pecinta seru sendiri, olahraga. Anda suka olahraga? Seringkah Anda berolahraga? Ya, olahraga memang memiliki banyak manfaat bagi tubuh ya. Salah satunya adalah untuk mengatasi obesitas. Nah, ada beberapa olahraga yang terbilang ampuh untuk menurunkan berat badan. Beberapa contoh olahraga mengatasi obesitas yang bisa dilakukan, di antaranya adalah sepeda statis dan jogging, serta masih ada yang lainnya ya. Jadi pecinta seru sendiri kerap ya, obesitas itu kerap menjadi salah satu masalah yang umum untuk terjadi pada orang dewasa, terlebih di masa pandemi ini. Setiap hari berdiam diri di depan laptop tentu tidak membuat tubuh banyak bergerak agar kalori terbakar. Cara untuk mengatasinya, Anda perlu tahu beberapa olahraga atasi obesitas yang sebaiknya rutin untuk dilakukan. Apa saja olahraga atasi obesitas yang dimaksud? Tentu kita akan intip pagi hari ini satu persatu. Nah, kita dengarkan kali-kali secara lengkap sore hari ini. Pagi hari ini. Semangat semua ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Manjak.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, payung fantasi. Sudah hadir untuk Anda, tepat melangkah di menit 30 ya, lepas dari jam 9 pagi, bareng main disini untuk intips, informasi dan tips. Obesitas adalah masalah yang terjadi akibat ketidakseimbangan energi, yaitu terlalu banyak kalori dan terlalu sedikit pembakarannya. Beberapa faktor dapat mempengaruhi seberapa banyak kalori yang dibakar seseorang setiap hari ya, seperti usia, ukuran tubuh, dan juga gen. Namun faktor yang paling mudah untuk dikontrol adalah jumlah aktivitas yang dilakukan setiap hari. Jadi, seseorang yang tetap aktif dapat membantu berat badan tetap ideal atau menurunkannya jika berlebihan. Nah, hal ini juga menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, stroke, tekanan darah tinggi, osteoporosis, dan juga kanker. Jadi, dengan terus aktif, Anda juga dapat mengurangi perasaan stres dan meningkatkan suasana hati ya. Yuk kita intip. Apa saja olahraga atasi obesitas yang bisa dilakukan? Di antaranya adalah berjalan kaki. Ya, pertama, olahraga atasi obesitas paling mudah dan efektif untuk dilakukan adalah berjalan kaki. Selain itu, cara ini juga paling efektif untuk orang yang baru beralih ke gaya hidup lebih sehat. Latihan ini dapat dilakukan di mana saja dan sangat efektif ya untuk membakar energi yang akhirnya energi berlebih di dalam tubuh itu dapat diolah. Maka dari itu, pastikan untuk melakukan aktivitas fisik ini secara rutin.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari Burung Murai. Sudah kita simak bersama ya untuk pagi hari ini. Ya, semoga saja bisa memberikan semangat juga tatkala Anda masih menggeluti rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Ya, lagi Dewi kembali juga semuanya, selamat pagi. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, sepeda statis ini adalah jenis olahraga berikutnya ya yang tentunya baik untuk orang dewasa yang obesitas ya. Sepeda statis itu juga termasuk salah satu pilihan yang baik sebagai olahraga atasi obesitas yang bisa Anda lakukan. Memang sulit awalnya ya untuk melakukan olahraga ini, tetapi semakin rutin menggunakannya tentu dapat menurunkan berat badan. Terlebih lagi jika Anda menggabungkannya dengan berjalan kaki yang merupakan metode terbaik dalam membakar kalori. Masih ada olahraga lainnya, tentu masih ada jenis olahraga lain untuk atasi obesitas ya. Yang pastinya untuk intir, masih ada waktu untuk atensi. Silakan langsung ke pihak WhatsApp kami di 087-773-331-8964 atau melalui WhatsApp di via Facebook maksudnya Suara Sunyari. Masih bareng Mei di sini hingga jam 11 yang nanti.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sendiri. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Selasa di tanggal 16 Juni 2026. 1 US dollar setara dengan 17.760 rupiah. 1 euro setara dengan 20.701 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 23.944 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.626 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 111.73.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Masih dalam Intip ya, informasi dan tip tentunya lanjut masih bareng Mei di sini. Hingga tuntas nanti berakhir di jam 11 siang. Semangat juga buat Anda yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi in the way ya. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika ingin atensi masih ada waktu ke via Facebook Suara Sundari dan WhatsApp kami di 087-773-331894. Silakan juga untuk follow IG melalui radio Suara Sundari. Jangan lupa untuk menyimak streaming melalui radio.comomedia.id/sundari. Masih ada Mei hingga tuntas jam 11 siang nanti.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 3

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Masih bareng Mei untuk intips, informasi dan tip ya. Lanjut lagi, masih semangat? Mudah-mudahan semua tetap semangat ya. 24 menit lepas dari jam 10 pagi saat ini. Ya, kita akan intip berikutnya ya. Olahraga untuk bantu atasi obesitas khususnya pada orang dewasa adalah jogging. Setelah Anda terbiasa dengan berjalan kaki, Anda dapat menaikkan intensitasnya dengan jogging. Tentu saja jogging dapat menjadi salah satu olahraga atasi obesitas yang efektif. Disebutkan jika jogging dapat membantu untuk membakar lemak visceral yang membahayakan. Jika lemak ini terus dibiarkan, berbagai penyakit kronis itu dapat terjadi seperti penyakit jantung dan juga diabetes ya. Nah, jika Anda merasa gangguan obesitas sudah mempengaruhi aktivitas harian, ada baiknya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit ya. Dengan demikian Anda tahu risiko kesehatan yang paling mungkin terjadi dan bertanya tentang cara efektif untuk menurunkan berat badan.

Pecinta Suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM, suara Suniari, pecinta suara Suniari. Sarina sudah hadir ya. 37 menit lepas dari jam 10 pagi bareng May di sini intip. Kita intip kembali. Olahraga berikutnya untuk bantu atasi obesitas adalah latihan interval atau disebut juga pelatihan interval intensitas tinggi. Itu adalah rangkaian gerakan yang mengacu pada latihan intens yang bergantian dengan periode pemulihan. Latihan ini juga efektif menjadi olahraga atasi obesitas yang sebaiknya rutin untuk dilakukan. Nah, biasanya latihan ini hanya berlangsung selama 10 hingga 30 menit dan ampuh untuk membakar kalori. Metode ini terbukti membakar lebih banyak kalori dengan waktu yang terbilang singkat.

Ya, 89.4 FM suara sendiri pecinta, suara sendiri Ernie Johan sudah hadir ya. Aerobik air ini adalah olahraga terakhir nih yang bisa untuk membantu pilihan olahraga berikutnya, maksudnya menjadi terakhir boleh ya. Oke, untuk membantu mengatasi obesitas. Aerobik air itu juga dapat menjadi salah satu olahraga untuk mengatasi obesitas yang efektif untuk dilakukan. Air membantu untuk menopang berat badan yang membuat tubuh terasa lebih ringan, yang membuat manfaatnya itu lebih efektif. Nah, cara ini juga baik ya untuk mengurangi masalah pada sendi yang kerap dirasakan di pinggul atau lutut saat berada di darat. Maka dari itu aerobik air dapat menjadi pilihan baik untuk mengatasi obesitas. Nah, itulah dia beberapa olahraga atasi obesitas yang dapat Anda lakukan. Jadi dengan mendapatkan berat badan yang ideal, tentu saja Anda dapat mencegah berbagai macam komplikasi yang dapat terjadi akibat obesitas. Tubuh juga terasa lebih ringan sehingga aktivitas harian dapat lebih mudah untuk dilakukan. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua. Sampai di sini juga menuntaskan intip. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kita akan kembali bersama dalam Sweet Memories hanya di sini 89.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Wer Supratman 284 Denpasar Bali. Halo semua, selamat siang pecinta Suara Sundari. Semangat kembali bareng Mei Ann tadi di sini ya. Kali ini Mei hadir untuk Sweet Memories 2 jam ke depan hingga tuntas berakhir nanti di jam 1 siang ya. Jadi untuk kalian yang atensi seperti biasa bisa langsung melalui via Facebook kami Suara Sundari atau melalui WhatsApp di 087-773-33189.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best station in Bali. Suara Tsunami.

89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri, baru saja hadir Rose Jewett untuk Anda yang mudah-mudahan bisa menemani juga suasana siang hari Anda yang masih sibuk jalan aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar, begitu juga yang lagi dewi, tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Hari ini sudah 16 Juni ya. 16 Juni adalah hari ke-167 atau hari ke-168 dalam tahun Kabisat dalam kalender Gregorian. Tentu beberapa peristiwa-peristiwa penting diperingati juga ya di tanggal 16 Juni. Di antaranya adalah tahun baru Islam. Di Indonesia tanggal ini menjadi hari libur nasional untuk merayakan pergantian tahun dalam kalender Hijriah. Ya, hari penyulur sedunia, World Sea Turtle Day, kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian habitat penyu laut dari kepunahan ya. Selain itu pecinta Suara sendiri hari ini juga merupakan hari pengiriman uang keluarga internasional atau International Day of Family Remittance, ditetapkan oleh PBB sebagai bentuk apresiasi kepada pekerja migran yang mengirimkan nafkah untuk mendukung ekonomi keluarga di kampung halaman.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. You're listening to the

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih dalam Sweet Memories ya. Untuk siang hari ini, Richard Mark sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda. Tentunya sudah tidak asing lagi ya, Raghia Whiting. Yang sekaligus juga membatarkan, kita melangkah di menit 38, lepas dari jam 11 siang. Masih bareng Mei di sini hingga tuntas jam 1 siang nanti. Semangat kembali Mei ucapkan. Untuk yang masih disibukkan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way ya. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, pecinta Suara Sunyari, hari berikutnya yang diperingati di tanggal 16 Juni adalah hari isi ulang sedunia, World Devil Day. Ini kampanye lingkungan ya, untuk mendorong masyarakat mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Dan juga hari ini merupakan Hari Internasional Anak Afrika ya, Day of the African Child. Oke, dan pecinta Suara Sunyari, peringatan ini untuk mengenang perjuangan pelajar Soweto, Afrika Selatan pada tahun 1976, sekaligus menyoroti hak pendidikan bagi anak-anak di benua Afrika. Spesial Afrika juga untuk Anda. Selamat siang, yang sudah request juga singlenya, mudah-mudahan bisa terhibur, tambah semangat ya. Pak Gus Jaya di Batuan hadir siang hari ini.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Om Swastiastu. Segenap pimpinan, staf, dan penyiar suara Sunari mengucapkan Rahajeng Rai Negalungan lan Kuningan. Dumugi Ide Sang Hyang Widiwasa ngicenin kerahayuan lan kerahajengan ring sekancan sani maurip. Om Santi Santi Santi.

89.4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari. Lanjut lagi, masih semangat semuanya siang hari ini. Yup, semoga semangat. Dan tambah semangat ya dengan single-single yang masih akan hadir dalam Sweet Memories. Dan pasti masih bareng main di sini hingga tuntas di jam 1 siang nanti. Ya, yang lagi on the way juga, apa kabar nih? Selamat siang semuanya. Tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Masih ada waktu untuk atensi melalui via Facebook kami Suara Seni Hari dan WhatsApp di 087-773-331894 ya. Dan untuk follow IG silakan melalui radio Suara Seni Hari. Jangan lupa untuk menyimak streaming, terkhususnya bagi Anda yang berada di luar kota sana. Siaran kami tetap bisa Anda simak melalui radio.gemomedia.id/sunari. Oke, selamat siang juga nih buat Pak siapa nih? Pak Wenaya di Pedungan, ikutan atensi juga Pak Kadek Suparke di Antasura sana. Semangat siang juga Bu Jero Koming Dau Umo. Coba antar me carikan dulu ya. Baik, pecinta Suara Seni Hari, seperti biasa juga untuk Sweet Memories di segmen kedua ya, kembali akan hadir dan kita isi dengan ramalan zodiak untuk hari ini. Sudah siap ya untuk menyimak zodiak Anda Selasa di 16 Juni 2026? Kita langsung saja mulai dari Anda yang bersedia Aries. Hari yang berat dan penuh aksi menanti. Mungkin akan ada perbedaan pendapat dengan teman-teman mengenai hal-hal sepele, tetapi Anda akan berkembang karenanya. Namun, semua pekerjaan yang tertunda itu akan diselesaikan dan yang sangat melegakan Anda tentunya. Dan ini adalah hari yang menjanjikan dan optimis untuk Aries. Oke, Anda yang bersedek Taurus, siapa? Hari. Angkat tangan kita ya. Bicaralah dengan bebas karena kata-kata Anda mampu memberikan dampak besar pada orang lain. Anda mungkin tidak ingin menghadapi situasi yang tidak menyenangkan hari ini. Jangan khawatir. Bintang-bintang tampaknya mendukung Anda, para Taurus. Ya, kita lanjut ke Gemini. Selamat siang. Untuk Anda yang bersedia Gemini, hari ini Anda akan senang menghabiskan waktu sebanyak mungkin berdua saja dengan pasangan Anda. Orang-orang terpesona dengan kecerdasan dan juga kebijaksanaan Anda. Cancer, apa kabarnya siang ini? Oke. Cancer, hari ini Anda mungkin menyesal menjadi pialang saham. Para produsen harus menunda peluncuran produk baru. Namun, setelah menunggu cukup lama, Anda mungkin akan meluncurkan produk tersebut dengan meriah.

Ya, 89,4 FM Suara Sunary, pecinta Suara Sunary. When I Need You sudah hadir untuk Anda. Ya, udah request juga. Selamat pagi kembali. Mudah-mudahan bisa terhibur ya, tambah semangat. Selamat siang. Kebiasaan siaran pagi ya, bahkan hari ini sudah dari pagi ya, dari jam 7. Masih menemani suasana aktivitas pecinta Suara Sunary semuanya. Terima kasih masih tetap setia bersama Mei di sini di 89,4 FM Suara Sunary ya. Semoga terhibur dengan sederetan single-single yang sudah menghadirkan juga untuk Anda, yang sudah di request juga ya oleh beberapa pecinta Suara Sunary untuk siang hari ini. Pujira coming, semoga bisa terhibur ya. Oke, lanjut juga, selamat siang buat Pak Wayan Tirta Yasa di seputaran Buana Raya sana. Semangat untuk rangkaian aktivitas, ditunggu ya, Mei carikan dulu, ini baru masuk pesannya, siap. Oke, masih ada waktu untuk atensi melalui via Facebook dan WhatsApp yang masih terbuka untuk Anda. Kita lanjut ya. Untuk ramalan zodiak hari ini kita ke Leo. Keinginan untuk bepergian dalam diri Anda ingin segera dilepaskan, tetapi menemukan destinasi baru tidaklah mudah. Bagi Anda, liburan seringkali disertai dengan penundaan. Jadi jangan terlalu dipikirkan dan juga merasa kecil ya. Berikutnya kita ke Virgo. Merasa kesal, Virgo. Motivasi akan tetap tinggi hari ini. Bakat dan keterampilan Anda membuat Anda menonjol sebagai seniman yang luar biasa. Kata-kata akan bersinar jika Anda membiarkan kreativitas Anda mengalir. Kembangkanlah hobi dalam seni pertunjukan dan sastra. Oke, berikutnya kita ke zodiak apa ya hari kali ini, yakni Libra. Menjadi pemimpin tidak pernah mudah. Tetapi bukan tanpa alasan para pemimpin terbuat dari bahan yang lebih keras ya. Sebagai orang yang bertanggung jawab, Anda diharapkan untuk memberikan arahan dengan cara yang mendapatkan upaya terbaik dari bawahan Anda. Jauhi gaya diktator tradisional dan bangunlah konsensus yang memungkinkan Anda untuk melakukan hal-hal spektakuler. Berikutnya pecinta Suara Sunary, kita ke zodiak Scorpio. Anda akan mengikuti semua hal dengan tepat hari ini. Pendekatan Anda akan metodis dan juga seperti robot. Jadi kekuatan persuasi Anda akan membantu Anda mengumpulkan kepercayaan dari banyak orang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, Song for you, spesial pokoknya ya, lagu-lagu hari ini untuk Anda semua yang pasti ya. Oke, pokoknya Tirta Yasa semoga bisa terhibur dengan single yang tadi. Dan sudah 38 menit lepas dari jam 12 siang, kita akan tuntaskan ramalan zodiak untuk hari ini ya. Sekaligus juga nanti akan menuntaskan juga Sudut Humoris. Beberapa menit ke depan sudah siap single yang bisa Anda simak ya. Kita ke mana sekarang? Ke Sagittarius. Oke, selamat siang untuk Anda yang bersedia Sagittarius. Anda ibarat sedang berburu hari ini. Gunakan kebijaksanaan Anda untuk memilih perahu mana yang akan Anda tumpangi untuk pulang. Selanjutnya Capricorn, beban kerja mungkin akan menguras semua semangat Anda, membuat Anda lesu dan tumpul. Tetapi Anda akan keluar dari fase lesu ini sebelum hal tersebut dapat merusak reputasi Anda. Bersikap jeli dan penuh perhatian saat rapat akan membantu Anda. Dan seperti yang mungkin sudah Anda duga, ini bukan hari yang sangat produktif, tetapi juga bukan hari yang sangat buruk, Capricorn ya. Oke, selanjutnya untuk Anda yang bersodiak Aquarius. Selamat siang para Aquarius. Anda mendapat pujian karena prestasi akademis Anda yang cemerlang. Orang-orang akan mengagumi kecerdasan bisnis Anda dan mungkin meniru pilihan Anda. Tetapi, ini tidak berarti Anda menjadi sombong dan sulit didekati ya. Lanjutkan pekerjaan baik Anda dengan sikap rendah hati. Dan yang terakhir Pisces, antisipasi adalah hal yang menyenangkan. Jadi Pisces, rencana perjalanan Anda yang telah dipersiapkan berbulan-bulan, kemungkinan besar akan tertunda hari ini karena satu atau lain hal. Sabar ya. Oke, demikian sudah lengkap ramalan zodiak kita untuk hari ini ya. Di suasana hari Selasa selalu luar biasa bertepatan dengan hari penampahan galungan ya. Di 16 Juni 2026 semoga bermanfaat. Dan yang pastinya pecinta Suara Sunyari, beberapa menit ke depan sudah menyiapkan single yang masih bisa Anda simak ya. Pastinya tetap setia di sini di 89,4 FM Suara Sunyari. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Dan pastinya saya ucapkan juga selamat menyongsong Hari Raya Galungan untuk umat Hindu Sedharma. Semoga segalanya juga berjalan dengan lancar. Tetap setia di 89,4 FM Suara Sunyari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening to the best station in Bali. Suara Sunari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang. Waduh.

0: burung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care. Manjakan.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Country Special by Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Country Special, suara Sunarti.

0: Om Swastiastu. Segenap pimpinan, staf, dan penyiar suara Sunari mengucapkan Rahajeng Rai Negalungan lan Kuningan. Dumugi Ide Sang Yang Widiwase ngicenin kerahayuan lan kerahajengan ring sekancan sani maurip. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

0: penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

0: Sweet Sansa Disco Time Suara Suneri.
1: Suara Suneri. Halo, selamat sore. Kita kembali ketemu di Sweet Sunset untuk edisi kali ini 16 Juni 2026, pastinya bersama saya Wina Christina.

0: Your golden hour, your disco power, only on Sweet Sunset, suara Suneri.
1: Oke, 89,4 pecinta suara Suneri. Kaishi and the Sunshine Band kali ini akan menyemarakkan Sweet Sunset kita dengan satu lagu, Boogie Shoes.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Sunari.

Stevie Wonder atas asing lagi ya. Lagunya ini pernah hits Cinta Suara Sumari di era tahun 85 dengan lagu Part-Time Lover. Selamat sore yang sudah masih stay tune bergabung. Fengnya Boys ya, pilihannya dengan Boom Boom Boom.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Your Golden Hour, Your Disco Power, only on Sweet Sunset, Suara Suneri.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Your golden hour, your disco power, only on Sweet Sunset, suara Suneri.

pimoam pun luar dia koaksu soabuah ya bion toro suci.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Sunset, Reggae Time, Suera Sudari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Feel the breezy, feel the reggae. Only on Sweet Sunset, suara Suneri.

Oke, 89,4 pecinta suara Sunari, kita beralih ke lagu-lagu reggae dengan lagu dari Chris Cambage, Babylon Bull Jinx. Baiklah, untuk Anda yang masih stay tune, tentu saja lagu reggae lainnya kembali menghiasi kita. Untuk Anda yang senang sibuk di penampahan galungan ya.

0: Om Swastiastu. Segenap pimpinan, staf, dan penyiar suara Sunari mengucapkan Rahajeng Rai Negalungan lan Kuningan. Dumugi Ide Sang Hyang Widiwasa ngicenin kerahayuan lan kerahajengan ring sekancan sani maurip. Om Santi Santi Santi Om.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: All right, you guys, rise and shine.
1: Rock and Breakfast Program every day from 7 till 9 a.m. only on 89.4 Suara Sedar. Oke, 89,4 pecinta suara Sunari. Akhirnya usai sudah Sweet Sunset kita dengan lagu disco dan reggae menemani Anda. Tentunya saya mengucapkan selamat hari penampahan Galungan dan Rahajeng Nyanggere Rahine Galungan untuk besok ya. Semoga senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan dan kerahayuan. Inggih, tetap saja di sini stay tune pecinta suara Sunari dengan lagu-lagu lainnya yang akan menghibur Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTV.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Buat cinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.
2: Guess I'm

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. All designed.
4: Suara sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Designed. Suara sendiri.